0: kupinyaka tano.
1: Uweze kusembe sana.
0: Deni wa.
1: Uwe gaga. Uwe katika buwana bona unaweka mate makari.
0: Shemani na poche na dayate na sekjeni wadhoi.
1: Wewe. Uwe gaga.